amadi linkhraba matung numit humphumanga ni dagi humdrani sukhraba wahik sukta tadriba amadi takhraba lophamda hidak asikapthok piu hidak asina miyoi bada kana piba nga tintro kharoina singba sihande across x phangpham ar agro kaisampat amadi adong naknaba tilhat hidak gonfam singh

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur. Live on in program da taram nokchari.
1: Shem da khamja ginda.
0: Hoi, khan biu. Kar meng de from hai biu.
1: Sayang kun da ki churai sham shanti bla.
0: Mhm.
1: Lai ya ma phlong gina.
0: Mhm.
1: Hello.
0: Tai zai hai biu.
1: Sadhana sagam na sakpa ning ching banang se lai won san ko ba to bu do.
0: Mhm. Hoi. Atam
1: ta ta ki.
0: Isi-isi, mayik tengah ubi ribra na traga. Isi-isi gisur tengah ubi ribra, hai biu. Yam na pasaba hai si isi-isi gisaisak pisi gikonjol tengah ubi ribra kamae na tau bunuh.
1: Saisak pisi dasu konjol tu pasare, dasai mi esu pasare nda.
0: Hoi, kui gitau ramasi dah seru kaya birak pasi, kaya mukadi subi lagi.
1: Handak ani rak subi nda.
0: Handak ani rak subi deh ba. Hoi, kui tau ramasi cang nai negeri tabi bro.
1: Oh,
0: tadi itu. Oh, itu. Nasi isi-isi, mati kemak kita ngang tuk piram ke dulu.
1: Ayuh.
0: Ya, lagi ngang tuk piram, mau konjil suyam na pasaba mali.
1: Ya, apa enggak?
0: Hai, biu, ngang tuk piro yari.
1: Nising ba nang se lairuan san ni ko ba kalaroy amu magi wakhan. Lekatam sekai rapa thamoy shida aiki Singbiraro lai ama Dalai jala gimda
0: Yamna pasai isaisi yamna Konjil pasaba amada suru pasana ngang tuk piramiko Thagachari adukida magda Aduka koi ito ramasida Matung tanasu adumak sarukya birakna ba haizari Kudul tamjari adumgi Lai ama filmasida gi Sadana na sakpa Sanatunin thousand sering ba sagosim tizen rana serang bisi.

Tapi di basi megas jama hum dasmik mengadasan dokter riba Akashwani Falki FM Sangai channel digini. Hausik lantuk jadi git. Git kudul ke ahan mada tabi desi. Sonu nigamamadi Shreya Ghoshal anipunisak binaba gitama.

tahan jekri bayi sesi, layhau rege film masih degi. Pos parani nasek pani, moyang tem inau nasi ring bermadi, arke jitena, sayang bayi sini. Matang temuk tabir si, Lakhipur gila kipiari film masih degi. Ranbir thau nagi konjelda, Roshan Sorokhai bamna sayang bermadi, samurau bina sayang bayi sini.

0: ok pi tu masa kaya cie lagi. Ha, hari orang ibu lai sih lorang yang nom handgem tu ok masa aman ini dah pasien kiki. Lai hari orang sini dia kau cuci pung ngam dre. Mungo.
1: Eh, ngam pi lagi kau kau dia ni siapa? Yang ngam pi mai kau dia ni siapa?
0: Kau kau kau dia bukan nang ni, nang mafam siapa kau ni cuma cila apa? Nang suap pada nang pangrib dia hawa lalu jam ni kau cakar.
1: Ini kan dia tu susun ni susun. Masih pi nak kongsi kau mai tu jangan masih apa? Masih aku kena ni aku jangan ibu pura-pura saya deh ibu.
0: Ibu mungo, nang sih nak kau pi lai sih kiti netro. Ayo si pena, kongui na barton tharam dah, nui kerinta kembiti mesin kena hudra boy bunga, agak milang bersak baju bu nate po.
1: Mujur, pay, itu yang ngap tarai dan dodi na.
0: Kali, yang apa?
1: Kali yang ngap tarai na.
0: Nah handaki unera isi dia. Kaju bu nang dia nang nak kaju yang jodori bay na.
1: Ay kau lay, ay salake, ay salake.
0: Oi, salake harus susun. Oi, ki ya sengsel lakukan na.
1: Oh, ki bra. Pay itu kongui tu pay na. Ay salake.
0: Ini si pelanci, pok cai itu koi. Masih kena pasi koi tanah tanah kan Maya asal yang si telur ni sah. Ini si pelanci, pok cai itu koi. Masak ni nak kerap belajar di bayi. Masak ni nak lama tak tay tangju nu betul. Hendu nak hatu kita seruin ngaruh. Maya tu mak tegi. Seruin yang ngomong nanti kerap malah dari pelanci cai itu koi.
2: Tapi itu sah.
0: Kena.
2: Nenang si tahu ibas kali nya.
0: Ini kau dorong.
2: Ini kau dorong kau semua orang ikut.
0: Sahut apa ini sahut itu na. Tiada lagi kita benang orang kalau kita sahut lagi tu boh. Plus mana sih orang dorong.
2: Lai bung kaya di sure. Nang alai kami tiga kan ada nampak tuan kali basa.
0: Hey, masih nang ni nampak tahu ni bema. Nupi gigi hak tetapi nupa hatung nampi nupa kan nampi nampak tahu ni nang.
2: Oh, hang nak kaman cakap no. Kang seni seni ada bas kuar tamu. Madu orang beti misu kan aru. Batu on sekolah aru iye.
0: Aduh dia nang sih cuma mai biu yo. Paina kari kari kita mesti nang mai biu di paina.
2: Nang natro.
0: Aini kau riba.
2: Nang nupa tuh sada dana. Yum sabalo idri. Pas sabai idri hadna. Aini boleh sabi dana tham badagi natro. Nasi lai bung sing dapat kang masasing nang. Mai biu kapuk leka. Mai biu kapuk leka hadna. Koi cik koi cik tiri basa.
0: Aina yum sabal wei dri pasha thok ri ena Manipur ge sanjau paiba mayang khumjol laga napun chido hausi bumper por ge haus lotho ke khangano nasan hani pamui ko na
2: ho mai biwa re gani ngola pada lai committee da pakhang masa sing de michi khatra ba zago shabda ithaki pom haptra ba di e khoja kana ne gingding de ba kana ne khoja pa sathabi de nyo
0: et nang de ka da ni khali chi dhangka dar wan mudong hai bi be wani ne nang na pakani khanjari do kacha wrang mudong ba nang na shanani khali do kori wrang mudong ni hai bi wani apang bi
2: ma khoi gum ba kacha ai kori sing as de gi pa sa kotra ba di kana de gi pa sa kotai ba
0: ai mai mai
2: mai bi e khone lai bung slice se pa sha tan balai bani khangi dana
0: o na khoi gum bi mai thap ki mai ngo bi kaya sina mai bi gi simpham de hek chang pa de gi mi pung khudik mana hek ubam matam da imai na khurum na ri ba bhakti tong ri ba mai bi hari bi simpham se oi Nom bagi mering merang ni sanggup kelab ni, nasi mai bini bab tau na.
2: Langsung tu tadi hekanu, nasi lai bung sing deh rang thogli ba. Madon kali ba singa se, na koi guma pena kong ba, mai bapan jis singa, mai biye koi gakan kahe na sang badagi ni.
0: Oh, hehe ne wangam de, wajah perub ni na wangam de, hehe mana?
2: Hehe.
0: Hei, lai harap bisa luai deh luai gisha nu ko nang.
2: Lai harap boleh kerja udah ba.
0: Harap bung tadi pena na mai bini pukhe di fajat deh dana.
2: Ima, awi bagi ro. Awe bagi rohai ba.
0: Makata dinang nak kalau kain na. Esikai.
2: Ado.
0: Karino. Nang lain ibu tu hayu kain na. Nang nas pagasa naga ika ngandu ibu tu langkain ibu tu ro.
2: Ado. Nang nasai. Inggris aran bama yang lul dibuka ikin oba.
0: Hey, mana ibu tu om sabar tu ya berne?
2: Sabar oba. Jangan sila o.
0: Hujuk ku dia nang lain ibu lagi. Hayang nong hayang amuga pagasa naga catak be thok.
2: Sabar oba. Jangan sila o.
3: Wah, lain tauhi, ma pari ma mumloi cha. Wah, hujit dini ya. Ibu tau, ibin tau ni ma kini ya. Sana sengai kalu begini ya. Pari pun si nena bay mumlung cha nena ba. Sahong ahong nena bani ya. Wah, pam kade yong nena bani si kade thong nena bani ya. Maya pun nama kini kini jaguai cha siko.

0: Inang tuan kasih kita orang kerja pada Manipur ki puarita hekru hidung ba Sri Bijoy Govinda Lamyang Balleng Bai ba Sakta Mama Sri Nokta Minare.
1: Taminare Taton.
0: Sakta Masibu Iba Kaksing Tapam Gunasandra. Aduka Konzel da Nong Tombam Roma Mati Irang Bam Masih Kumar di. Ado di Inang tuan tongan tongan ba thorong kaya masu Sri Nokta Minare banina. Ngasih kita matang sih damuk hanya na betau resi.
1: Pani pani Taton.
0: Thorong tapi rebesing boi Sri Nokta. Amukah na kurum jari.

0: turist away gi sigi jaral park ki bender sigi street bender mam si der kwa maru mapang sing cha thak ka su lai kwa de gi sa bat moi chaning chaning bani sari mam se turist nam ta hob yu ne
1: hoy hoy ai ko england luxury bisa kashmani ipal gi koi na chatune sei khan be gi thorom gi manung chan ne ba adu som se ma pham si der kai kai ta wiram ibano
2: adum nang da garam hak sik lang ma thorom ma ne
1: kai digi wi biro ban
3: a enon hairok ta gi ne yom bodde kai on da lai ba ming biken marang biken marang te
1: a song gi ming bi
2: khondong mam roses
1: Life
2: from Hairok Tagi.
0: Hairok part kya hoy di no?
3: Part 3.
0: Rosen gi di.
3: Aina tu.
0: Part 3 ke part 2 ko hujik sida ka dor lai bi bano.
3: Takai ma hoda amre ekta coaching yaro lai. Aina dem ko lesta ma lai ba. Kasam ba.
1: Adum pham sida dum tuina lak bi bro. Marup ani se kamai tok bi ge.
3: Tuina lak bodina te dum nong khata dum lak bai dare ne. Pai tho je na.
0: Hana di sida ma pham jida sat pa je nungai cha ba tak pa hawi kana khan bi lai bra.
2: A mama amuk di lak ra do kan da haw gi ne do.
0: Tu kaung um de lai ne ba.
1: Adu ekhoi gi akashwani infa gi thorom na ching ba ga di ta ba ga lai bi bro kamai tok bi ge.
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ